0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko 10 Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dibanjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bersama saya Davinilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, pembangunan revitalisasi SD Negeri Takal Pasir di Kecamatan Singkil dengan nilai anggaran sekitar 1,7 miliar kembali menuai sorotan. Sejumlah bagian bangunan dilaporkan mengalami retakan, mengelupas, dan kerusakan pada permukaan dinding. Pemerhati daerah Budi Harjo meminta Inspektorat Aceh Singkil untuk turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan bangunan sekaligus mencocokkan hasil pekerjaan dengan dokumen kontrak, spesifikasi teknik gambar kerja hingga rencana anggaran biaya. Menurut Budi, kondisi bangunan yang tampak retak belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun demikian, temuan tersebut dinilai cukup menjadi alasan untuk dilakukan audit teknis dan administratif. Ia meminta Inspektorat memastikan volume pekerjaan, kualitas material, serta pelaksanaan proyek telah sesuai ketentuan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan pekerjaan telah memenuhi spesifikasi, pemerintah diminta menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan kekurangan volume atau mutu pekerjaan yang tak sesuai kontrak, ia meminta dilakukan tindak lanjut sesuai peraturan. Sorotan terhadap proyek tersebut juga berkaitan dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Aceh Singkil tahun anggaran 2025. Berdasarkan LHP BPK, revitalisasi SD Negeri Takal Pasir memperoleh dana sebesar 1,7 miliar melalui perjanjian kerjasama tertanggal 1 Agustus 2025. Dalam laporan itu disebutkan pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan akibat kondisi force majeure berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Singkil tanggal 20 November 2025. Atas kondisi tersebut, hasil koordinasi antara pihak kepala sekolah, ketua P2SP, perencana, pengawas, dan fasilitator menyepakati pengajuan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 31 hari. Terhitung mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2026. LHP BPK menjelaskan perpanjangan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keterlambatan program revitalisasi sekolah tersebut. Meski demikian, laporan BPK tersebut tidak menyatakan adanya penyimpangan kualitas pekerjaan pada proyek revitalisasi SD Negeri Takal Pasir. Karena itu, kondisi fisik bangunan yang kini dikeluhkan masyarakat memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi baik dari Dinas Pendidikan setempat maupun pihak pelaksana proyek terkait kondisi bangunan yang dilaporkan mengalami retak dan melupas. Budi juga meminta kedua pihak berikan penjelasan pada masyarakat mengenai kondisi tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku di Runding Melaboh, Alfa Salah mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan perusakan kawasan mangrove di Aceh Singkil yang diduga melibatkan oknum pejabat publik. Desakan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati setiap 26 Juli. Menurut Alfa, peringatan tersebut seharusnya menjadi momentum perkuat komitmen menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami kawasan pesisir. Apabila, kata Alfa, dugaan tersebut terbukti dan benar adanya, maka tindakan itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Siapapun yang terlibat harus diusut dan diproses. Ia mengatakan mangrove punya fungsi strategis dalam melindungi kawasan pesisir dan dari abrasi, banjirop, hingga tsunami. Selain itu, ekosistem mangrove menjadi habitat berbagai biota laut yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Karena itu, dugaan alih fungsi kawasan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit dinilai bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Alfa menilai kerusakan mangrove tidak hanya menghilangkan vegetasi pesisir, tapi juga mengancam perlindungan masyarakat dari bencana, serta mengganggu mata pencaharian nelayan yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem pesisir. Dia menyebut perlindungan kawasan mangrove telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan pelestarian mangrove. Karena itu, apabila benar adanya keterlibatan dalam dugaan perusakan mangrove demi kepentingan pribadi, tentu hal tersebut sangat disayangkan dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Atas dasar informasi dan laporan yang diterimanya dari masyarakat, Alfa mendesak aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan alih fungsi kawasan mangrove tanpa intervensi pihak manapun. Ia juga meminta pemerintah Aceh Singkil bersama instansi terkait bersikap transparan dan mengambil langkah konkret untuk melindungi kawasan mangrove yang diduga mengalami kerusakan. Selain itu, Alfa mendesak Menteri Kehutanan agar tak memberi toleransi terhadap segala bentuk kerusakan mangrove. Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran izin atau hak pemanfaatan kawasan, harus dicabut sesuai ketentuan hukum dan kawasan yang dirusak untuk dipulihkan kembali.

Sementara itu, saudara, musabaqah qiraatul kutub tingkat kompetensi sengkil resmi dibuka di Masjid Agung Nurul Makmur Senin 27 Juli. Ajang yang berlangsung selama 3 hari itu diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mahir membaca sekaligus memahami kitab Turaj. Pembukaan dihadiri Wakil Bupati Hamzah Sulaiman, Ketua MPU Forkopimda, Kepala Kantor Kementerian Agama, jumlah para SKPK serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Hamzah mengatakan musabaqah qiraatul kutub bukan sekedar perlombaan membaca kitab kuning, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi keilmuan Islam yang telah diwariskan para ulama. Musabaqah qiraatul kutub ini adalah ikhtiar mulia untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam. Ia berharap kegiatan ini melahirkan generasi yang tidak hanya mahir membaca kitab, tapi juga mampu memahami, mengayati dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia menegaskan pemerintah Cisingkil akan terus mendukung penguatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Hamzah, musabaqah qiraatul kutub juga diharap dapat menumbuhkan cintaan generasi muda terhadap khasanah keilmuan Islam, sehingga lahir kader-kader ulama dan intelektual muslim yang berilmu, berakhlak dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Cisingkil Faisal mengatakan, musabaqah qiraatul kutub keempat digelar selama 3 hari. Musabaqah qiraatul Quran, maksud kami musabaqah qiraatul kutub menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca, memahami dan mengkaji kitab Turaj sekaligus memperkuat syiar Islam di Aceh Singkil. Selama pelaksanaan para peserta akan berkompetisi dalam sejumlah cabang yang menguji kemampuan membaca, memahami dan menjelaskan isi kitab klasik Islam. Ajang tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan santri dan kader ulama di Aceh Singkil agar mampu melestarikan tradisi keilmuan Islam di tengah perkembangan zaman.

0: Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Ojek, kakawanya.
2: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang di lah ojek. Lepas pungkut.
2: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
1: Pakai menahan man.
2: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
2: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
1: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
2: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
1: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju bak toki draw ke radio rik bak kapai urung draw ke hana izin cit lom bek sampo wate pake radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan D, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Kita ke informasi lainnya. Saudara, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi publik, review, evaluasi, dan penyusunan standar pelayanan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Forum yang berlangsung di Media Center KIP Aceh Singkil di Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil pada Jumat 31 Juli itu, dihadiri perwakilan dari Bangkes Bangpol, ex-Badan Ehok Penyelenggara Pemilu, Organisasi Masyarakat Sipil, Insan Pers, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Divisi Perencanaan Data dan Informasi Edi Sugianto mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Sekjen KPU dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait evaluasi standar pelayanan publik. Pada intinya, forum konsultasi publik ini merupakan upaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Menurut dia, melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan terhadap berbagai layanan yang diselenggarakan oleh KIP, sehingga standar pelayanan dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu, masing-masing kepala subbagian memaparkan alur dan standar pelayanan yang menjadi kewenangan sekretariat KIP. Di antaranya pelayanan proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRK, pelayanan administrasi hingga mekanisme rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pemilu. Edi menjelaskan proses rekrutmen badan ad hoc dilaksanakan secara terbuka melalui tahapan yang telah ditetapkan, termasuk seleksi berbasis komputer asisten tes atau CAT, guna menjamin objektivitas dan transparansi. Pihaknya menegaskan seluruh proses pelayanan yang dijalankan KIP berpedoman pada standar operasional prosedur dan berada dalam pengawasan lembaga pengawas penyelenggara pemilu, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Forum konsultasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mewajibkan setiap penyelenggara layanan libatkan masyarakat dalam penyusunan, peninjauan, dan evaluasi standar pelayanan. Melalui forum tersebut, KIP Aceh Singkil berharap kualitas pelayanan publik di bidang kepemiluan terus meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Zulkarnaini ini bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata menggelar bimbingan teknis public speaking di Aceh Singkil. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat promosi destinasi wisata melalui program Branding Wonderful Indonesia. Pelatihan yang berlangsung di Aula Hotel Langgeng Jaya, Desa Tulaan, itu diikuti para pelaku pariwisata, pelaku UMKM, pemuda, dan tokoh masyarakat. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil Rohana mengatakan, Aceh Singkil memiliki potensi wisata yang cukup besar, terutama di kawasan Kepulauan Banyak yang telah dikenal wisatawan. Melalui penguatan kapasitas public speaking dan promosi branding Wonderful Indonesia, pihaknya optimis pariwisata Aceh Singkil semakin berkembang dan mampu bersaing di tingkat internasional. Analis Hukum Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Retno Nur Sakti menjelaskan, pelatihan tersebut juga memperkenalkan 5 program prioritas pengembangan pariwisata nasional. 5 program itu meliputi peningkatan keselamatan berwisata, pengembangan desa wisata, penguatan konsep quality tourism, penyelenggaraan agenda event by Indonesia, serta penerapan tourism 4.0 melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam pengelolaan destinasi.
Sementara Zulkarnain yang menyampaikan sambutan secara virtual menegaskan komitmennya mengawal aspirasi masyarakat sesingkil di tingkat nasional, khususnya berkaitan dengan pembangunan sektor pariwisata dan pengembangan daerah. Koordinator Rampung Ban Aceh Singkil Subuh Salam Syarifuddin Banjin menyebut, pelatihan komunikasi publik menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam promosikan potensi wisata daerah. Menurutnya masyarakat juga telah menyiapkan sejumlah usulan terkait pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik untuk disampaikan pada anggota DPR RI.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Badan Gizi Nasional Kabupaten Aceh Singkil, Ruli Suhedi, memastikan tak ada dapur MBG di daerahnya yang disuspend atau ditutup permanen. Pernyataan itu disampaikan Ruli menanggapi keputusan Badan Gizi Nasional yang menghentikan operasional 833 dapur MBG di berbagai daerah karena pelanggaran tata kelola. Dari jumlah tersebut, 98 dapur berada di wilayah Sumatera. Hasil koordinasi dengan koordinator wilayah BGN untuk wilayah Aceh Singkil, kata dia, belum ada dapur yang statusnya disuspend atau ditutup permanen. Menurut Ruli, saat ini terdapat 17 dapur SPPG yang beroperasi di Aceh Singkil. Seluruh dapur tersebut masih menjalankan layanan pemberian makan bergizi kepada ribuan penerima manfaat, meliputi siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengumumkan 833 dapur SPPG ditutup permanen karena terbukti melakukan pelanggaran tata kelola. Berbeda dengan sanksi sebelumnya, dapur yang kini disuspend tak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah. BGN mencatat dapur yang ditutup tersebar di berbagai wilayah, 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan hingga Papua. Pelanggaran yang ditemukan meliputi persoalan higien sanitasi, kualitas makan yang tak memenuhi standar, kasus keracunan, hingga pengolahan instalasi pengolahan air limbah.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Cisingkil bersama perusahaan Lembah Bakti Astra Cisingkil menanam 3.000 bibit mangrove di pesisir desa Kilangan. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Mangrove Sedunia sekaligus perkuat upaya pelestarian kawasan pesisir. Penanaman mangrove diikuti Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, Kapolres, Perwakilan DPR, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, serta Masyarakat Nelayan dan Manajemen PLB. Wakil Bupati Hamzah mengatakan, peringatan Hari Mangrove bukan sekedar seremoni tapi menjadi momentum meningkatkan kesadaran bersama menjaga ekosistem pesisir di tengah ancaman perubahan iklim dan abrasi. Ia menegaskan pelestarian mangrove tak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, dan generasi muda. Keberhasilan melestarikan ekosistem mangrove tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tapi memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi lingkungan, dan generasi muda. Sementara Vice President Operation Area PT Astra Agro Lestari Cipta Wibama mengatakan, penanaman mangrove merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya. Menurut Cipta, PLB Singkil telah menjalankan program rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan sejak tahun 2018. Pada peringatan Hari Mangrove setahun ini, perusahaan menanam 3.000 bibit bakau sebagai upaya rehabilitasi kawasan pesisir. Karena pelestarian mangrove merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia berharap sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha terus terjalin agar kawasan mangrove di Aceh Singkil tetap terjaga sebagai pelindung alami pesisir sekaligus habitat berbagai biota laut. Dan saudara, usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Himpunan mahasiswa dan pemuda Aceh Singkil mendesak DPRK memperkuat fungsi pengawasan terhadap banyaknya jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Aceh Singkil yang hingga kini diisi oleh pelaksana tugas maupun penjabat. Wakil Ketua Himapas Mulyadi Manik mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena sejumlah jabatan strategis belum diisi pejabat definitif, termasuk jabatan sekretaris daerah yang masih dijabat oleh seorang penjabat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar di mana fungsi pengawasan DPRK Aceh Singkil. Ia menyebut sejumlah jabatan yang belum diisi secara definitif, antara lain Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, berikutnya Sekretaris DPRK, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Menurut Mulyadi, banyaknya jabatan strategis yang dipimpin PLT maupun PJ dalam waktu yang cukup lama berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi, kepastian kepemimpinan, serta kualitas pelayanan publik. Karena itu, Himapas meminta DPRK memanggil Bupati bersama BKPSDM dalam rapat kerja terbuka guna meminta penjelasan terkait proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Selain itu, DPRK juga diminta menyampaikan pada publik jumlah jabatan strategis yang belum terisi secara definitif serta langkah pengawasan yang dilakukan. Himapas turut mendorong DPRK menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperpanjang nota kesepahaman dengan Universitas Tengku Umar Melabo, Sekjen Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga. Menurut Mulyadi, banyaknya jabatan strategis yang dipimpin PLT maupun PJ dalam waktu yang cukup lama berpotensi mempengaruhi efektivitas organisasi, kepastian kepemimpinan, serta kualitas pelayanan publik. Karena itu, Himapas meminta DPRK memanggil Bupati bersama BKPSDM dalam rapat kerja terbuka guna meminta penjelasan terkait proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang masih kosong. Selain itu, DPRK juga diminta menyampaikan pada publik jumlah jabatan strategis yang belum terisi secara definitif serta langkah pengawasan yang dilakukan. Himapas turut mendorong DPRK menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Pemerintah Kabupaten Aceh

APAS turut mendorong DPRK menggunakan kewenangan pengawasannya untuk mengawal percepatan pengisian jabatan secara transparan, profesional, dan sesuai prinsip sistem merit. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperpanjang nota kesepahaman dengan Universitas Tengku Marmelabo sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam pembangunan daerah berbasis pendidikan, riset, dan inovasi. Penandatangan perpanjangan kerjasama berlangsung di Pendopo Bupati. Dokumen itu ditandatangani oleh Bupati Safriyadi Oyon dan Rektor Universitas Tengku Mar, Profesor Dr. Nya Amir. Bupati Oyon mengatakan perpanjangan kerjasama itu tidak sekedar memperbarui dokumen administrasi, tetapi menjadi komitmen untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan. Kemajuan daerah tidak dapat dibangun sendiri, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut dia, Universitas Tengku Umar memiliki kapasitas akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Aceh Singkil. Ia berharap kerjasama tersebut melahirkan program yang berdampak langsung, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, riset pembangunan daerah, pengembangan sektor pertanian, kesehatan, perikanan, hingga penguatan tata kelola pemerintah. Sementara Rektor Universitas Tengku Umar, Profesor Dr. Nya Amir menyatakan, kampus yang dipimpinnya berkomitmen menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Kami siap menjadi bagian dari solusi pembangunan Aceh Singkil melalui pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Dia berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan, tapi diwujudkan dalam program yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong lahirnya inovasi.

Saudara, desakan agar Kejaksaan Negeri Aceh Singkil segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan presiden berupa pengadaan seragam sekolah terus menguat. Setelah Lembaga Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Aceh atau Satgas PPA, kini Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS juga meminta penyidik segera menuntaskan perkara yang telah naik ke tahap penyidikan. Sekretaris Satgas PPA Singkil Subulus Salam Mukhlis mengatakan, penetapan tersangka perlu segera dilakukan apabila penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup. Kami minta Kejaksaan Negeri segera menetapkan tersangka sehingga ada kepastian hukum. Menurut Mukhlis, masyarakat menaruh harapan besar agar Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Ia juga menyoroti temuan di lapangan terkait bantuan seragam yang dinilai tak sesuai kebutuhan penerima. Jangan biarkan korupsi merajalela di Aceh Singkil. Karena menurutnya, ia melihat bantuan seragam sekolah ini tak sesuai seperti ukuran pakaian dan sepatu yang kebesaran ataupun kekecilan. Mukhlis meminta penyidik mengusut perkara hingga tuntas tanpa pandang bulu, serta menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala kepada publik untuk menghindari spekulasi. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Aceh Singkil berkaitan dengan pengadaan seragam sekolah tingkat TK PAUD, SD sederajat dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil dengan anggaran sekitar 1,7 miliar. Anggaran tersebut berasal dari belanja tak terduga yang dialokasikan untuk penanganan darurat banjir dan longsor di akhir November.

2025. Desakan serupa disampaikan Ketua Himapa Sapriadi Pohan. Dia menilai peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan semestinya diikuti dengan langkah hukum yang lebih konkret apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan. Pada tahap penyidikan, fokus utama bukan lagi mencari apakah terjadi tindak pidana, melainkan mengungkap siapa pihak yang paling bertanggung jawab. Karena itu, pihaknya meminta kejaksaan segera menetapkan tersangka bila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum. Himabas menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai adanya kerugian negara menjadi salah satu dasar penting yang harus ditindaklanjuti dalam proses penyidikan. Selain mendorong percepatan penetapan tersangka, Himapas mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti di tahap penyidikan. Organisasi itu juga menyinggung sejumlah kasus lain yang dinilai belum memberi kepastian hukum, diantaranya dugaan penyimpangan program permajaan sawit rakyat, pengadaan genset pada dinas kesehatan, dan beberapa proyek pembangunan lainnya. Sapriadi juga mengingatkan bahwa pengembalian kerugian negara tak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Hingga kini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan alat bukti. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Formasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi beserta kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Ojek, kak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyaw.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyaw engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musim bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang letoki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jawab, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau wa pelatihan nyan. Sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2, Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Esraonia semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengar kembali di program Lentera Belajar di edisi awal bulan Agustus tanggal 1 2026, dengan keadaan pagi yang cerah. Alhamdulillah Esraonia semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kali ini ada yang baru Esraonia semuanya, yang baru hostnya.
1: Ya,
0: ada Haris bersama Dr. Citra.
1: Halo semuanya. So, ini ya, jadi perkenalan orang baru.
0: Iya.
1: Yang kemarin mungkin
0: jadi
1: udah dengar ya.
0: Jadi kemarin narasumber.
1: Narasumber.
0: Jadi chance ya.
1: Chance.
0: Jadi host. Oke. Okay. Jadi sekarang, dari mulai sekarang sampai Sabtu kedepannya, ya. Jadi kita bakal berdua nih selaku host, announcer, ya. Dan tentunya dengan narasumber ada juga, ya. Bukan sekedar ngobrol berdua, tapi kita juga ada narasumber. Dan kali ini Lentera Belajar episode 117, ya, akan membahas meraih prestasi, strategi sukses pembimbingan OSN.
1: Wah, keren banget tuh.
0: OSN ini apa?
1: OSN tuh apa ya? Olimpiade Sains Nasional, teman-teman.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Jadi, kalau udah dengar Olimpiade, pasti kita di pikiran muncul nih, wah, anak-anak pintar nih.
0: Betul.
1: Gitu ya. Anak-anak yang punya passion di bidangnya masing-masing, yang dia benar-benar berusaha, belajar, pintar, dan sampailah dia dari kabupaten biasanya ya.
0: Iya.
1: Terus dari abis kabupaten, kota,
0: provinsi.
1: Lanjut ke provinsi dan nasional.
0: Membawa nama daerah tuh agak berat ya.
1: Berat
0: ya.
1: Berat, bukan Rindu aja yang berat, Bang.
0: Iya.
1: Iya, yang bawa nama
0: nama daerah ya.
1: Iya, nama daerah pun berat.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Soalnya juga kalau selain sekolahnya dikenal, kalau udah keluar daerah pasti yang dikenal tuh daerahnya. Oh, dari Aceh Singkil.
1: Iya.
0: Kan?
1: Selama ini mungkin orang tahu, oke, okay, dari Aceh.
0: Mm-mm.
1: Terus tiba-tiba ketambahan nih.
0: Iya.
1: Aceh itu ternyata ada yang Singkil ya,
0: ada.
1: Gitu. Akhirnya
0: asik.
1: Dengan adanya murid-murid yang lanjut ke provinsi,
0: ya,
1: ini juga membawa nama baik bagi daerah kita gitu.
0: Betul.
1: Ya, orang semakin tahu nih Aceh Singkil, oh ternyata ada nih cikal bakal permata dari daerah yang mungkin belum familiar bagi mereka.
0: Yes,
1: gitu ya, Bang.
0: Yes.
1: Kira-kira siapa nih, Bang, yang kita bawa nih, Bang?
0: Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita, ada Ibu Rita Aryani SPD. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Wih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung kedatangan ya. Kira-kira nih, selamat datang ya. Kita sambut dulu, selamat datang ya. Ibu.
0: Selamat datang, Ibu.
1: Di radio kita,
0: di radio
1: cinta ini ya. Ya,
0: inilah, Bu ya. Dan Ibu selaku Wakasek Kurikulum ya, dan pembimbing OSN SMP Negeri 5 Gunung Meriah ya, Bu ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke.
2: Okay. Mas dan Mbaknya.
0: Iya. Oke, okay, memang kita nih Esraonia semuanya menyadari bahwa keberhasilan peserta didik dalam Olimpiade Sains Nasional tidak hanya ditentukan oleh bakat dan kerja keras siswa.
1: Betul banget.
0: Ya kan? Tetapi juga oleh strategi pembimbingan.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan karena apa tuh?
1: Karena kalau misalnya kita punya plan tapi tidak ada yang mengarahkan,
0: betul,
1: itu akan buta juga, Bu.
0: Betul.
1: Terkadang stuck di tempat, gitu kan. Makanya strategi dan windbreaker-nya itu benar-benar berpengaruh sama keberhasilan.
0: Betul.
1: Suatu hal apapun, termasuk juga adik-adik yang lanjut ke provinsi.
0: Betul.
1: Kenalan dulu, Bang.
0: Katanya kenalan dulu ya.
1: Enggak kenal maka enggak sayang.
0: Maka enggak sayang.
1: Oh, iya. Iya.
0: Karena baru pertama, Bu ya.
2: Iya, ini pengalaman pertama saya. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Extra FM atas apresiasinya.
0: Okay.
2: Tidak hanya untuk saya pribadi, tapi untuk anak-anak didik saya dan juga untuk sekolah saya, baik kepala sekolah ataupun rekan-rekan guru. Ini apresiasi yang luar biasa bagi kami semua. Sekali lagi terima kasih atas undangannya.
0: Iya, tapi ini kok lebih keren misalnya kita undang sama yang juara tadi ya.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Depannya deh.
1: Next day kita undangkan ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Alhamdulillah.
0: Oke, Ibu asal dari mana, Ibu?
2: Asal kalau tempat tinggal saya sekarang di Gunung Meriah juga.
0: Oke.
2: Di tidak jauh dari lokasi sekolah di Silabuhan juga.
1: Berarti memang Ibu langsung ya, Bu ya, dekat dengan sekolahnya seperti itu.
0: Iya.
1: Terus juga di sekitar sana jadinya dekat juga, aksesnya juga tidak terlalu jauh gitu.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Enggak apa-apa, enak gitu ya.
2: Iya.
0: Enggak jadi alasan misalnya, waduh jauh, aduh kayak mana nih hujan gitu kan.
2: Iya.
1: Makanya sepenuh hati sekali, Bang.
0: Iya,
1: langsung datang. Nah, kelihatan kan? Banyak alhamdulillah adik-adik ya. Akhirnya maju. Untung enggak sekadar kota tapi langsung provinsi.
2: Iya, alhamdulillah sekali.
0: Udah berapa lama, Ibu, di sekolah SMP Negeri 5, Bu?
2: Sekitar kurang lebih 12 tahun kalau di SMP Negeri 5. Dari awal sekali SMP 5 berdiri, yang dulunya kelasnya kami masih menumpang di TPA.
0: Sekarang sudah dibangun
2: menjadi oleh pemerintah gedungnya.
0: Keren.
2: Sampai sekarang.
0: Kalau mulai ngajar jadi seorang guru, Bu, dari tahun kapan tuh, Bu?
2: Kalau dari seorang guru, kalau untuk di Aceh Singkil dari 2011. Tapi kalau sebelum-sebelumnya dari tahun 2000, saya ingat dulu ya. Karena udah pindah-pindah honor ya kan. Sekitar 2005.
1: Oke, 2005. Berarti sudah lama sekali, Bang. Berarti 21 tahun itu ya.
0: Oke. Tentunya pengalamannya sudah luar biasa ya.
1: Pengalamannya sudah luar biasa. Sudah jam terbangnya juga
0: tidak
1: bisa kita ragukan ya, Bang.
0: Sana kesini.
1: Sudah mengajari banyak macam-macam berbagai hal dari muridnya, bagaimana cara menanggapi hal yang biasanya adalah di permasalahan akademik gitu ya, Bu,
0: pasti, sehingga
1: sudah dapat nih cara strategi-strategi tertentu untuk gimana caranya menyelesaikan masalah dan gimana caranya mendidik anak-anak agar bisa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Gimana nih, Bu, awal mulanya bisa mulai untuk memberikan kesempatan-kesempatan bagi adik-adik ini untuk nih kita adik-adik kita siapkan untuk OSN, terus juga untuk ikut ke kota, provinsi. Itu awal mulanya gimana, Bu? Bisa diceritain gak?
2: Kalau untuk SMP 5 sendiri, sebelum-sebelumnya saya sebagai guru MAPEL Matematika, itu membimbing hanya MAPEL saya. Tapi untuk 3 tahun terakhir, karena saya diberi amanah tugas tambahan sebagai Wakasek bidang kurikulum, jadi saya juga harus berkoordinasi dan bersinergi dengan guru-guru MAPEL yang lain yang akan ditandingkan untuk OSN, MAPEL yang untuk ikut OSN. Jadi di awal biasanya karena kebetulan keterbatasan sekolah kami, SMP Negeri 5 Gunung Meriah, enggak semua orang
1: tahu
2: gitu kan. Enggak semua orang tahu gitu. Jadi dengan keterbatasan itu di awal-awal, ya yang pasti yang awal itu semangatnya dulu lah. Semangatnya dulu dari kami para pembimbing OSN dan Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 5 Gunung Meriah. Jadi begitu siswa baru masuk, di awal-awal saat proses pembelajaran dimulai di kelas 7, kita sudah sampaikan ke anak-anak gitu loh. Kita sudah sampaikan gambarannya bahwa tingkat SMP itu nanti ada ajang yang namanya OSN gitu.
1: Menumbuhkan semangat adik-adik ya, Bu ya.
0: Jadi, Bu, ini kan siswanya ada banyak ini. Jadi cara mengidentifikasi siswa yang memiliki potensi untuk mengikuti lomba tersebut gimana, Bu? Apakah di kelasnya dites-tes dulu semua atau memang udah dari pelajaran-pelajaran ya kan dia yang paling menonjol itu dia deh gitu atau gimana, Bu?
1: Atau dari hasil tes misalnya masuk atau dari rapor SD
0: gimana?
2: Kalau kami di SMP 5 kebetulan karena biasa kami cuma satu kelas untuk satu jenjang, jadi jumlah siswa juga terbatas. Biasanya yang langkah pertama yang kami lakukan adalah observasi. Observasi dari beberapa kali pertemuan, kita lihat kemampuan anak. Karena setiap anak itu kan pasti memiliki bakat yang berbeda-beda gitu kan. Jadi kita observasi, kemudian saya berkoordinasi dengan guru MAPEL lainnya. Kita diskusi biasanya di sela-sela jam kosong ya. Karena ini kita diskusi kira-kira untuk kelas 7 ini siapa ya yang bisa untuk kita majukan OSN untuk kalau matematika, karena saya sendiri saya biasanya udah kantongi namanya ini kan udah kantongi namanya si A, si B, si C, yang IPS gimana gitu kan, yang IPA gimana gitu. Jadi setelah itu ada nggak yang sama siswanya gitu, kadang-kadang kan siswa ini kalau hanya observasi berdasarkan pembelajaran sehari-hari, kadang ada yang beberapa MAPEL yang dia memang memiliki kemampuan yang hampir sama gitu. Jadi setelah itu ada nggak nama yang sama gitu. Seandainya ada yang sama, nanti setelah dari pihak Puspresnas disampaikan kapan dimulai olimpiade prosesnya, kapan ininya, baru kami ke kelas gitu kan. Itu kan khusus kelas 7 dan kelas 8. Sebagian memang diutamakan yang kelas 8, tapi khusus kami SMP 5 itu dari kelas 7 sudah kami mulai gitu.
1: Kenapa tuh, Bu? Kok dari kelas 7 sudah mulai diberikan? Alasannya mungkin gimana nih, Bu?
2: Supaya ada ini regenerasi, kemudian menyiapkan mental anak juga. Jadi kalau sedini mungkin kita lakukan pembinaan,
1: persiapannya lebih matang.
2: Lebih matang gitu.
1: Dan juga mungkin semakin dini diberikan kesempatan, apabila di kesempatan pertama belum berhasil, ada kesempatan lainnya gitu.
2: Iya, benar sekali.
1: Nah, itu lebih bagus sih, Bang. Nah, mau tanya nih, Bu. Jadi kalau semisalnya nih ada anak-anak yang memang sudah ada kelihatan bakatnya dia di MAPEL ini, MAPEL itu, selanjutnya apakah anak-anak ini akan diberikan seperti bimbingan tambahan di luar jam sekolah, atau memang tetap di dalam jam sekolah tapi dia sudah di kelas yang lain? Itu prosesnya setelah penjaringan itu gimana, Bu?
2: Nah, setelah penjaringan yang utama pembimbingan memang di sekolah. Di sekolah, dan alhamdulillah kepala sekolah sangat support.

0: prosesnya setelah penjaringan itu gimana, Bu?
1: Iya. Nah, setelah penjaringan yang utama pembimbingan memang di sekolah. Di sekolah dan alhamdulillah kepala sekolah sangat support. Jadi untuk anak-anak yang lolos penjaringan itu diberikan dispensasi untuk waktu belajar gitu kan. Dispensasi waktu belajar. Jadi misalnya kami yang mapel kapan jam kami kosong, kami diizinkan gitu kan untuk membimbing anak-anak yang lolos penjaringan di sekolah. Kemudian di luar jam sekolah juga kami lakukan pembimbingan. Tapi bagaimanapun kami sebagai pembimbing itu kan tidak bisa 100% membimbing. Jadi kami tetap juga arahkan anak-anak kami untuk melakukan bimbingan mandiri gitu.
2: Tapi ada dapat kisi-kisi soalnya enggak, Bu? Kayak wah ini nanti bakal akan dilombakan. Ada enggak dari pusat?
1: Itu iya, kita cari soal-soal yang biasanya yang
0: tahun lalu ya.
1: Biasa 3 tahun terakhir itu kami kumpulkan gitu kan. Nah, itu untuk pembimbingannya.
2: Jadi fokus ke situ gitu
1: ya. Karena kadang-kadang hasil mereka di kelas dengan minat mereka di OSN itu kadang-kadang enggak sama gitu. Jadi yang peserta OSN ini enggak selalu dia yang ranking 1 gitu. Ternyata enggak gitu.
0: Ini bagus, Bang. Jadi dengan tidak mengikut sertakan misalnya perankingan ya, Bu ya,
1: ternyata
0: anak-anak didik itu sudah kecil hati duluan. Karena biasanya kan ya, kalau yang dimajukan ke OSN biasanya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Padahal kan memang setiap anak mungkin dia dalam pelajaran tertentu, akumulasi semua pelajaran, dia tidak yang menonjol sekali. Dan ini suatu hal yang bagus, yang benar-benar membuka mata. Karena selama ini mungkin masih banyak ya sekolah-sekolah
1: gitu ya,
0: yang hanya memajukan
2: juara
0: 1 umum, juara 2 umum gitu. Sehingga kesannya yang anak-anak lain yang tidak mendapatkan juara ini tidak mampu gitu loh. Ini suatu hal yang sangat-sangat bagus ya, Bu ya.
2: Terus ini ada anak yang double nggak, Bu? Maksudnya kan ini beberapa mapel tadi kan dia juga jago, yang ini juga jago.
1: Kadang itu, ada yang kalau yang double itu kita kembali ke minat anaknya gitu kan. Kita tanyakan ke anaknya.
2: Suruh pilih ya.
1: Hatinya lebih kemana? Karena kalau itu tadi kan tak kenal maka tak sayang. Kalau dia enggak senang dengan pelajarannya, sudah otomatis agak berat kita membimbingnya karena terpaksa. Jadi kembalikan lagi ke anaknya. Dia lebih passionnya yang mana gitu.
2: Betul sekali.
0: Nah, ngomong-ngomong soal semangat nih, Bu ya. Biasanya kan namanya masih anak-anak, apalagi yang baru beralih dari anak-anak ke remaja, mereka akan menghadapi banyak hal yang mereka rasakan, apalagi ditambah dengan adanya tambahan untuk apa namanya di luar jam sekolah, terus bimbingan-bimbingan, pasti kan semangatnya akan naik turun. Gimana caranya sekolah untuk menjaga semangat si calon peserta untuk olimpiade ini agar tetap sama semangatnya, tetap berapi-api. Terus kalau peran orang tua, apakah ke sekolah mengkomunikasikan dan tetap memantau keikutsertaan orang tua terhadap proses ini, Bu?
1: Ya benar sekali ya, Mas dan Mbaknya untuk menjaga semangat peserta tadi. Yang pertama, pembimbingan kami ya serius tapi santai supaya mereka nggak tertekan gitu kan. Baru setelah mereka lolos penjaringan, kayak OSN kan satu sekolah maksimal itu boleh mengirimkan setiap mapel 5 wakil kan. Tapi kami karena itu tadi keterbatasan sekolah kami yang jumlah siswanya nggak terlalu banyak, jadi kami ambil hanya 3. Nah, setelah kami ketemu masing-masing mapel, anaknya ini si A, si B, baru kami tetap komunikasikan selain dengan kepala sekolah, juga ke orang tua kami sampaikan secara pribadi bahwa bapak, ibu, anak bapak, ibu terpilih mewakili sekolah untuk OSN.

0: MAPEL ini ke tingkat kabupaten yang pertama, okay. Kan gitu. Jadi mohon dukungannya, terutama mereka juga harus memperhatikan kegiatan anak-anaknya di luar jam sekolah ya. Betul. Setelah di rumah, waktu istirahatnya ya. Dan nggak lupa juga ya kesehatannya gitu. Betul. Karena yang utama, sehebat apapun mereka sudah dibimbing, tapi nanti tiba pas hari yang nggak sehat, makanya kesehatannya juga kami minta tolong komunikasi ke orang tua diperhatikan. Betul. Gitu. Jadi memang lebih personal lah komunikasi ke orang tuanya.
1: Oke. Jadi memang lebih pendekatannya ditekankan ya Bu ya, soal poin-poin yang nantinya akan menunjang perjalanan lah intinya, kesehatan dari waktu istirahat juga, mungkin makanan yang dimakan juga, sama kegiatan-kegiatan di luar dari jam sekolah. Biasanya kan kalau udah yang megang HP kan, udah ke-distract gitu ya.
0: Kadang memang orang tua termasuk alhamdulillah aktif juga gitu kan. Anak yang sudah kita pilih, kita sampaikan ke orang tua, kadang-kadang orang tua mau kabari ke kita, Bu, si A tadi agak lama loh Bu pulangnya. Gitu. Jadi besoknya kita ketemu, bisa langsung kita sampaikan ke anaknya, kemarin kemana ya gitu.
2: Oke. Tapi sejauh ini anak-anaknya memang kemauannya tinggi ya Bu? Atau memang kayak, alah males lah, ada males-malesan kan, masih namanya juga masih anak-anak gitu ya.
0: Ya kalau itu kadang-kadang kita temui juga. Tapi alhamdulillah sampai saat ini, sampai bisa mereka kemarin ke tingkat provinsi, ya masih semangat gitu. Up and down-nya tetap ada. Cuman kembali kita nanti yang menyemangati lagi.
1: Betul.
2: Ya.
1: Perannya ya, peran di belakang itulah yang nantinya akan bisa berhasil menjaga sampai ke tujuannya gitu ya Bu. Termasuk peran guru itu sangat-sangat besar Bu ya. Untuk menjaga bagaimana anak ini tetap bersemangat seperti itu. Dan kalau sudah sampai 5 orang, ini sudah keren kali. Keren banget.
2: Iya, perwakilan sekolahnya.
1: Betul. Nah, itu tadi kan berbicara tentang proses Bu. Apa sih Bu hal yang paling menantang dalam proses pembimbingan? Terus apakah hal-hal yang biasanya Ibu temui nih, yang secara personal pada anak-anak, biasanya yang bikin semangatnya turun gitu? Apakah bisa Ibu ceritakan tantangan-tantangannya gitu?
2: Iya.
0: Yang pertama, ya fasilitas tadi ya, yang pertama. Yang kedua memang lebih, selain bimbingan, yang utama kalau dari kami, itu mentalnya dulu. Mental dulu yang kami siapkan ke mereka. Jadi kadang-kadang kan mereka itu belum bertanding udah ketakutan duluan. Saat dengar ya kayak kata mbaknya tadi kan, dengar kata olimpiade itu udah sesuatu yang wow bagi mereka gitu. Bener. Jadi kadang-kadang aduh takutnya enggak bisa Bu, nanti kalau kalah gimana Bu gitu.
1: Mental pemenangnya dulu.
0: Mentalnya dulu yang kami bangun.
1: Ini juga sih yang nantinya akan menjadi bekal anak-anak. Mau apapun, kalau mentalnya sudah mental pemenang, dia akan berani coba semuanya.
2: Setuju.
0: Insya Allah.
2: Oke, jadi itu udah di lombanya offline atau online Bu?
0: Untuk tahun ini online.
2: Oke.
0: Udah dan sudah dilaksanakan untuk tingkat provinsi.
2: Kapan dilaksanakan kemarin Bu?
0: Minggu lalu.
2: Indonesia,
0: tanggal 20.
2: Oke. Di mana? Di sekolah mana Bu tesnya Bu?
0: Untuk tahun ini dipusatkan di SMP Negeri 1 Gunung Meriah.
2: SMP 1. Di sini berarti.
0: Iya.
2: Iya, di Rimo ya.
0: Iya.
2: Jadi berarti kumpul semua tuh Bu yang pemenang-pemenang berarti.
0: Iya, yang perwakilan Aceh Singkil semua berkumpul di situ untuk melaksanakan kegiatannya karena daring ya online.
1: Karena mungkin kekondisian juga ya Bang ya. Karena kan mungkin jaringan di beberapa sekolah itu kan tidak.
0: Iya,
1: Berarti ini Bu dikumpulkan di satu sekolah untuk mengeliminasi tingkat kabupaten atau daerah gitu ya?
0: Mulai tingkat kabupaten itu, kalau tingkat kabupaten sudah dilangsungkan di bulan Juni.
2: Dari
0: Aceh Singkil udah sudah nggak bawa nama sekolah lagi, tapi yang Aceh Singkil untuk ke tingkat provinsi Aceh.
2: Oke, berarti ini orang-orangnya beda-beda mapel ya, beda-beda jenjang juga.
0: Iya, jenjangnya tergantung dari masing-masing sekolah kan. Ada yang mungkin hanya di kelas 8-nya saja gitu. Cuman kami kenapa diambil yang dari kelas 7? Karena dari dulu saat pembimbingan ternyata usia itu mempengaruhi gitu. Jadi
1: fresh ya. Fresh gitu ya, Bu ya.
0: Selain itu untuk hasil, jika seandainya ada hasil yang sama antara dua siswa, dibandingkan. Kalau usianya lebih muda, maka yang muda tadi yang maju gitu. Maka kita ambil juga kesempatan itu, salah satu peluangnya ya. Jadi sekecil apapun peluang di OSN ini kita manfaatkan.
2: Tapi kenapa Bu yang ikut lomba itu 7 sama 8, 9 kenapa nggak diikutkan, Bu? Apa memang udah peraturannya yang kelas 9 nggak boleh?
0: Iya.
1: Karena mungkin sudah harus fokus ke ujian nasional kali ini. Kan udah harus peralihan ya, Bu ya, dari SMP prepare untuk ke SMA-nya juga.
0: Iya, karena waktunya lagi juga kan. Karena waktu seleksi tingkat kabupaten itu kan di bulan Juni. Kalau kita ambil kelas 9 andai mereka lolos ke tingkat provinsi itu kan di bulan Juli, mereka kan udah tamat gitu,
1: jadi
0: udah selesai
1: berpindah.
0: Makanya diambil kelas 7 dan kelas 8.
1: Nah, ini juga sebagai bagus ya, Bu ya, peluangnya. Kalau misalnya sekolah hanya mengambil dari kelas 8 akan kekurangan seperti itu ya. Terus kesempatan-kesempatan adiknya juga mungkin kalau udah dari kelas 7 mereka akan lebih semangat dan semangat-semangat yang baru-barunya
0: gitu.
1: Belum dia terkena stres belajar ini dan itu. Bahkan berdasarkan pengalaman sendiri, Bu, karena dulu juga saya sempat ikut olimpiade juga.
2: Keren
0: mbaknya.
2: Jadi apa tuh?
1: Kalau di SMP itu saya ikut olimpiadenya IPA.
0: Ya,
1: di
0: keren.
1: SMA saya ikut olimpiade biologi dan kimia.
0: Makanya
2: jadi dokter ya.
0: Makanya jadi ada nyambung ya cikal bakalnya memang dari dari awal ya. Memang sedini mungkin dikembangkan. Pengen jadi dokter ya, ini yang harus saya kembangkan mapelnya ya.
1: Betul, Bu, dari pengalaman saya sendiri ya. Saya memposisikan sebagai saya yang dulu dibimbing. Jadi peran guru pembimbing itu bagi saya adalah hal yang sangat besar, Bu. Dari proses pembelajaran juga ya. Semisalnya nih, gurunya tuh kan kadang berbeda-beda gitu kan ya. Dari pola mengajarnya, kalau guru pembimbingnya semangat, itu kita yang diajarin juga semangat. Kalau gurunya ketemu yang pesimis, terkadang kita juga agak pesimis gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat-sangat penting untuk dijaga gitu ya, Bu ya. Dijaga agar besok tahun ini dari tahun-tahun sebelumnya nih, Bu, berapa sih yang dikirim dari SMP 5?
0: Kalau untuk SMP 5 Gunung Meria mulai 2024, untuk yang mewakili kabupaten ke provinsi 2024 itu satu. 2025 juga satu. 2026 ini yang empat.
1: Langsung dua kali lipat ya dari akumulasi tahun-tahun sebelumnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, Bu, dari tahun ke tahun sampai bisa dari satu-satu tiba-tiba ke empat, hal apa sih yang diubah dari prosesnya? Pasti ada yang diubah kan?
2: Apakah mungkin dari awal, wah ini kurang nih, berarti di tahun berikutnya bakal di gimana, Bu, coba?
0: Yang pertama itu mental, tetap mental. Kemudian kalau biasa pembimbingannya klasikal, kita terus membimbing. Untuk tahun ini kita lebih memberi kepercayaan ke anak. Mereka melakukan bimbingan mandiri. Jadi kita kasih mereka kesempatan, tapi kita arahkan. Misalnya di komunitas-komunitas OSN gitu kan, kita arahkan mereka ini komunitas OSN. Mungkin di situ bisa berbagi gitu kan. Jadi lebih banyak kita bagi sebagian ya. Jadi nggak hanya pembimbingan klasikal. Jadi setelah kita lakukan seperti itu, kadang-kadang anak tadi kan ada dia merasa kenyamanan. Rasa nyaman mereka saat mereka mandiri. Jadi itu harus diimbangkan antara klasikal di bawah bimbingan guru juga, dan kemandirian mereka. Okay. Jadi setelah terbiasa mereka mandiri, otomatis rasa percaya diri mereka kan meningkat.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Dari yang awalnya teacher based learning ke student based learning ya.
0: Iya.
1: Okay. Ini juga kan kalau misalnya di teacher based itu kan cenderung guru aja yang ngasih gitu kan. Sedangkan kalau di student based bisa berkembang.
0: Iya,
1: gitu. Tapi pasti Bu tantangan dan tingkat keberhasilannya itu kan berbeda nih. Kalau dari guru yang ngasih pasti guru langsung tahu.
0: Yeah.
1: Kalau dari student base ini nanti untuk melihat progresnya itu dari sekolah itu melakukan apa, Bu?
0: Setelah biasanya kan setelah selesai pembimbingan klasikal di sekolah oleh guru pembimbing, untuk mereka mandiri tadi kan memanfaatkan platform digital. Setelah itu kan kita arahkan ya, ini nanti yang di apa ya, yang dibuka ini gitu, kita bagi ke mereka. Keesokan harinya kita review kembali gitu.
1: Pre-test, post-test.
0: Iya, ya. Kita review kembali apa yang sudah mereka
1: pelajari,
0: mereka dapatkan dari bimbingan-bimbingan mandiri mereka. Jadi kadang kita tanya juga gitu kan, apa bedanya gitu kan, langsung ibu yang membimbing dengan kalian sendiri mendengarkan dari platform digital gitu kan, mana lebih asik gitu.
1: Bener. Jadi ada pembandingnya Bu ya.
0: Iya.
1: Nah, namun Bu muncul lagi pertanyaan, karena ini kan setiap siswa pasti akan beda pola belajarnya dan sistem belajarnya beda.
0: Yeah.
1: Nah, apakah nantinya ketika tadi kan ada ditanya lagi kan, dibandingkan ini enaknya sendiri atau sama guru?
0: Yeah.
1: Untuk anak-anak yang misalnya dia ternyata lebih nyaman diajarin guru,
0: terus
1: sama anak-anak yang ternyata lebih enak belajar mandiri.
2: Yeah.
1: Apakah setelah dari murid-murid ini dipaparkan dengan kedua sistem itu, sekolah nanti juga akan tetap memilih sesuai dengan anak murid atau tetap memberikan kesempatan sesuai kayak yaudah student based diusahakan, atau tetap nanti dibagi-bagi lagi?
2: Tapi kita tahan dulu Bu. Biar penasaran juga nih asrama semuanya. Nanti kita kembali lagi untuk menjawab pertanyaan yang barusan saja dipertanyakan ya.
1: Penting ya Bang ya.
2: Penting. Stay tune asrama semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
3: Halo adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Hai, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Lentera Belajar episode 117 meraih prestasi strategi sukses pembimbingan OSN yang dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Ya, tadi sudah panjang bincang-bincang kita dan pertanyaan terakhir tadi, penasaran gak Esraunia semuanya? Mungkin agak diulang kali ya, lupa mungkin. Yeah. Ya, diulang pertanyaannya biar dijawab sama ibu gurunya.
1: Okay. Kita mungkin bertanya ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Nah, tadi kan ibu bilang nih bahwa kalau sekarang sistem pembelajarannya itu sekolah memberikan kesempatan untuk student based learning, yang mana anak-anak yang diberikan waktu sendiri terus mengeksplor cara belajarnya, terus mengeksplor bagaimana dia memahami suatu hal. Jadi mereka bisa menentukan nih, lebih nyaman sendiri belajar atau dibimbing sama guru kan. Nah, tapi kan Bu ya, seperti yang kita tahu, karena banyaknya anak-anak murid dan berbagai macam kepribadian, istilahnya ya, proses belajarnya pasti akan beda-beda. Ada yang lebih suka diajarin guru atau istilahnya teacher base. Ada juga yang lebih suka dia sendiri yang belajar, karena mungkin kepercayaan dirinya lebih besar ketika dia belajar sendiri. Nah, semisal ada nih perbedaan-perbedaan cara belajar tersebut, apakah sekolah akan tetap mengikuti cara belajar per masing-masing siswa, atau sekolah punya range-nya sendiri, 6 bulan misalnya diajarin guru, 6 bulan nanti student based learning sendiri. Nah, itu gimana Bu tantangannya dan prosesnya gimana?
2: Kalau untuk kami tetap sekolah punya range-nya sendiri. Jadi enggak sepenuhnya dibiarkan anak-anak belajar mandiri. Jadi untuk range-nya itu tetap di jam sekolah dan atau di jam luar sekolah yang memang sudah dijadwalkan harus belajarnya melalui bimbingan guru, tetap kita laksanakan. Untuk yang belajar mandiri itu waktunya biasanya hanya di waktu-waktu di luar jam sekolah. Jadi range-nya itu enggak misalnya seminggu belajar sendiri, enggak. Tetap misalnya hari ini dibimbing oleh guru, kalau kita paksa misalnya harus ditambah waktu ya, jangan pulang dulu. Pasti anak-anak akan tertekan. Apalagi anak-anak masih labil, lihat temannya udah pulang,
1: pengen
2: juga cepat pulang gitu. Jadi jam pulang tetap mereka seperti biasa. Nanti sebelum mereka pulang sudah kita beri arahan bagaimana cara mereka belajar mandirinya. Baru keesokan harinya kita lakukan reviewnya. Jadi enggak yang kita juga kita bebaskan mandiri terus, enggak.
1: Berarti ada pemantauan berkala ya Bu ya. Nice. Berarti memang sekolah itu tidak lepas dari pemantauan. Setiap apapun terjadi proses, nanti akan ada evaluasi dan akan ada penentuan nih, ini nanti kamu nyamannya seperti apa gitu ya Bu ya.
2: Iya, dan kemudian ke orang tua juga kita sampaikan gitu. Kita kabari orang tua secara personal, nanti ibu, terutama ke ibunya kan. Ibu, nanti ini si A, mereka akan lakukan belajar mandiri, jadi tolong diberi juga pengawasan, dukungan gitu kan. Jadi orang tua tetap memberi pengawasan, sekali-sekali mereka juga laporkan gitu. Iya, Bu, tadi belajar gitu.
1: Betul, ini juga salah satu poin yang sangat penting ya, Bu ya. Mengingat karena sekarang ini sumber dari apa ya, rasa turunnya motivasi atau semangat itu bermacam-macam. Untuk menjaga ini terus berapi-api lah, istilahnya on fire, memang dibutuhkan berkala evaluasi. Apalagi yang pertama kali kan seperti yang ibu sampaikan, yang paling penting adalah mental pemenangnya, Bang.
0: Betul, betul.
1: Iya kan ya Bu ya. Mental pemenang inilah yang perlu dipupuk terus. Karena seperti yang kita lihat ya, kebanyakan orang ini potensinya besar. Anak-anak ini berpotensi besar, tapi dikarenakan dia takut, tidak percaya diri, alhasil menurun semangatnya. Gitu. Karena memang benar lingkungan itu akan sangat berpengaruh, Bu, untuk proses keberhasilannya. Ya, gitu,
2: benar
1: ya.
2: Sekali.
1: Gitu, wah keren banget sih. Ya. Applause untuk tim guru
0: sip.
1: SMP 5 Gunung Meriah.
2: Ya, terima kasih.
0: Tapi Bu, saya penasaran tadi di bagian kan ini lombanya online ya,
2: iya.
0: Online ya. Nah, dikumpulkan itu di depan komputer berarti.
2: Iya.
0: Nah, berarti sebelum kalau kabupaten gitu juga Bu?
2: Iya, sama.
0: Oh, sama.
2: Tingkat kabupaten sama.
0: Berarti caranya berarti sama ke nasional, ke provinsi?
2: Iya sama.
0: Oh, kirain beda kan? Jadi kan. Mereka bakal bingung kan, kayak mana? Berarti zoom atau gimana? Dipantau dari provinsi atau gimana tuh Bu?
2: Iya, on kamera mereka. Kemudian yang pengawas di dalam ruangan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten.
0: Oh, sistemnya model ditanya langsung dijawab atau gimana? Atau tulis?
2: Langsung di soalnya itu sama kayak kita ujian nasional. Jadi
0: okay. PTPNS Bu?
2: Iya,
0: okay.
2: Seperti itu soalnya. Makanya untuk menjaga mental anak-anak juga di saat bertanding selalu kita ingatkan jangan terfokus dengan soal yang sulit gitu kan. Jadi kalau ketemu soal yang sulit kira-kira agak susah menjawabnya dialihkan dulu, dicari dulu soal yang memang benar-benar dikuasai. Kalau bedanya tingkat kabupaten dengan provinsi di soalnya memang berbeda.
1: Tingkat kesulitannya juga bertambah.
2: Kalau untuk tingkat kabupaten semua soalnya pilihan ganda.
1: Kalau
2: provinsi
1: esai. Berarti ini semakin sebenarnya makin daya analisanya
2: harus tinggi. Lebih menekan gitu. Harus cara berpikirnya harus lebih berpikir kritis.
1: Betul. Karena memang esai dan pilihan ganda itu nanti akan berbeda memang ya Bu ya. Kalau dengan esai itu kan bisa tahu nih, oh dia perjalanan menjawabnya itu gimana. Dan itu akan baik apabila dia banyak belajar, kaya, istilahnya pengetahuannya akan lebih banyak dan lebih kaya gitu kan.
0: Betul.
1: Sehingga pemilihan jawaban, penyusunan jawabannya juga akan berbeda.
0: Jadi kan udah Bu, udah lombanya, pengumumannya kira-kira kapan Bu?
2: Nah, pengumumannya insya Allah di bulan Agustus ini juga.
0: Bulan Agustus ini.
2: Mohon doanya. Mohon doanya dari Mas
1: amin,
2: dan
1: amin.
2: Mbak dan seluruh pemirsa Extra FM.
1: Kita doakan
2: mudah-mudahan lolos sampai tingkat nasional.
1: Amin. Karena ini membanggakan sekali Bang.
0: Iya loh.
1: Ini sangat-sangat membanggakan dan cikal bakal seperti inilah yang nantinya akan menjadi bibit-bibit yang menjadi agen-agen perubahan.
0: Betul.
1: Untuk Aceh Singkil gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, Bu. Citra masih ini nih Bu, agak ada penasarannya gitu kan. Jadi karena prosesnya tadi kan kita sudah tahu nih, dengar prosesnya sangat-sangat kompleks dan tertata gitu kan. Oke. Apakah misal nih si murid ini menjadi pemenang, the winner gitu kan, menang nih juara. Dari sekolah sendiri memberikan apresiasi secara personal ke murid yang memiliki prestasi ini seperti apa?
2: Alhamdulillah sampai saat ini apapun prestasi yang didapatkan oleh anak-anak kami, sekolah itu sangat mengapresiasi. Baik secara personal misalnya kita berikan seperti inilah sertifikat, kita beri juga dalam bentuk hadiah gitu kan. Kemudian momen-momen tertentu kita undang misalnya wali siswa, kita sampaikan, kita kita sampaikan, kita umumkan ini anak yang berprestasi di bidang ini, enggak hanya anaknya yang kita ajak maju tapi juga orang tuanya.
1: Karena inilah dibalik keberhasilan seorang anak, kedua orang tuanya Ibu ya. Suatu kebanggaan juga. Bukan cuman dari buat sekolah tapi buat orang tua juga. Keren banget. Wah, berarti memang ini yang menentukan keberhasilan memang lingkungannya sih Bang. Gitu ya Bu ya. Sekolah sangat-sangat full support, orang tua juga full support. Dan dari anak ini, dari misalnya pun dia semangatnya belum terpupuk gitu dengan sangat-sangat tebal gitu kan. Dengan adanya lingkungan yang terus-menerus memberikan afirmasi positif akan membentuk semangat yang di luar dari yang si anak pikirkan gitu ya Bu ya. Jadi ini big applause untuk tim SMP 5 Gunung Meriah beserta wali-wali muridnya.
0: Betul. Tapi setelah memenangkan tingkat kabupaten, gimana perasaan anak-anaknya Bu?
2: Agak ini ya, mereka agak surprise gitu ya. Surprise sekali gitu.
0: Itu mereka baru pertama kali ikut lomba atau sebelumnya udah pernah Bu? Mungkin tadi SD ada enggak yang
2: Baru pertama.
0: Baru pertama ada juara.
2: Jadi agak surprise mereka, agak-agak sedikit enggak percaya. Tapi kembali lagi tetap ketika mau lomba itu kan baik di tingkat kabupaten kita selalu sampaikan, kadang-kadang kan mereka kan nanti kalau enggak berhasil gimana Bu gitu.
1: Pesimis
2: kan.
1: Ya.
2: Kita tetap sampaikan dari tim Dewan Guru selalu kita sampaikan ke anak, menangkalah itu adalah proses pembelajaran.
0: Itu adalah proses pembelajaran.
2: Kemudian yang lebih penting lagi, ya setelah kita yakin, kita usaha, hasil akhirnya pasti ya harus kita kembalikan kepada Allah gitu.
0: Harus
2: diiringi doa gitu kan. Harus banyak-banyak juga kita berdoa gitu.
1: Karena percayalah hasil tidak akan mengkhianati usaha ya Bu ya.
0: Betul-betul. Nah, itu tadi kan yang didapatkan tadi kan penghargaan kayak sertifikat itu dari sekolah Bu. Ketika juara kabupaten kalau boleh tahu apa dapat apa aja Bu? Kan pasti ada kan mungkin dari daerah yang juara-juara, mungkin ada sertifikat, amplop atau ada yang lain-lainnya.
2: Ini sampai saat ini belum ada konfirmasi ya.
0: Belum ada konfirmasi.
2: Belum dikonfirmasi, mungkin nanti lain waktu barangkali.
1: Ini juga bisa nih Bang ya. Mungkin ada dari pendengar Extra FM yang bisa mendapatkan perhatian lebih gitu ya Bu ya, karena prestasi seperti ini tidak bisa didapatkan dengan mudah gitu ya. Dan hal-hal yang membanggakan daerah, otomatis kan daerah juga akan ikut harum namanya. Perlu juga mendapatkan apresiasi dari daerah gitu ya.
0: Oke, mungkin terakhir Bu ya, mungkin ada apa pesan, mungkin yang saran dari Ibu, mungkin untuk guru-guru lain, mungkin yang baru saja memulai program pembimbingan di sekolahnya. Gimana Bu, mungkin dari
1: agar
0: pengalaman
1: bisa
0: Ibu
1: bisa mencetak generasi OSN lebih banyak.
2: Ini sesuatu yang apa ya, karena saya sendiri juga banyak kekurangan, tapi
0: mungkin dari pengalaman Ibu aja lah gitu ya.
2: Hanya sekedar sharing saja ya, bukan saya menggurui. Ya untuk seluruh Dewan Guru di Aceh Singkil, yang pertama percayalah setiap anak itu punya bakat dan potensinya masing-masing. Jadi kita jangan terfokus pada hasil di atas kertas. Karena kadang-kadang hasil di atas kertas itu belum tentu sama dengan potensi atau keunikan yang dimiliki anak tersebut. Jadi mari kita gali sebanyak-banyaknya potensi dari anak-anak didik kita, beri sebanyak-banyaknya kesempatan untuk mereka mengembangkan bakat dan potensinya. Karena sesungguhnya sekolah itu bukan tempat untuk mereka meraih hasil, tapi tempat mereka untuk bertumbuh dan berkembang,
1: tempat berproses.
2: Iya. Jadi dan terutama untuk anak-anak saya yang di SMP 5, jaga semangatnya. Tetap percaya diri. Sekalipun selama ini SMP 5 dianggap sekolah kecil, mungkin kalau dikelaskan di kelas 2.
1: Banyak cikal bakal generasi-generasi keren dari ini.
2: Percayalah, dimanapun kita berada,
1: permata
2: akan tetap menjadi permata.
1: Keren.
2: Dan untuk teman-teman Dewan Guru di SMP 5, tetap semangat.
1: Tetap semangat. Pastinya dong, apalagi udah lihat nih banyak anak didik yang memiliki potensi dan cikal bakal keren-keren banget untuk mengharumkan daerah gitu ya Bu ya. Yang nantinya generasi-generasi inilah yang menjadi penerus ya, anak-anak daerah yang akan membangun daerahnya menjadi lebih baik, menjadi lebih maju gitu ya.
2: Dan kita terutama terima kasihnya spesialnya untuk Ibu Kepala Sekolah.
1: Iya.
2: Iya, karena berkat dukungan beliau, supportnya sangat luar biasa. Dan salah satu motivator kami di sekolah karena
1: Masya Allah, ini apresiasi terbesar ya untuk kepala sekolah. Good job untuk semua guru, semua lapisan, pokoknya staff dan lain sebagainya, sehingga bisa melahirkan nih generasi-generasi OSN untuk mengharumkan Aceh Singkil.
0: Betul. Oke, Citra ada lagi atau?
1: Ya, kalau dari Citra sih cukup.
0: Cukup ya.
1: Apakah? Oh ya, mungkin Citra. Rangkum nih Bang ya.
0: Oke, boleh.
1: Kita rangkum, kita akan konklusi. Iya, jadi Sobat Extra FM semua.
0: Yes.
1: Daging banget ya, lagi-lagi. Desi Lentera Belajar ini isinya daging semua.
0: Yes.
1: Kita udah dengerin nih pemaparan, gimana sharing-sharing story, perjalanan ibu membimbing adik-adik peserta OSN SMP 5 Gunung Meriah gitu ya. Inti daripada inti, kita harus membangun mental pemenang dulu.
0: Betul. Ya,
1: benar. Untuk adik-adik yang mendengar, untuk teman-teman yang mendengar, semua kalangan, apapun yang kita inginkan, pertama mental, bangunlah mental pemenang. Lagi-lagi jangan takut bermimpi besar.
2: Gitu benar ya. Sekali.
1: Jangan mengkertilkan diri dengan pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi.
2: Benar sekali.
1: Jangan takut mencoba, karena cobalah. Di situ kita akan tahu potensi kita. Oh, ternyata aku bisa melampaui dari apa yang aku pikirkan, gitu ya. Mbak, bisa nih Citra munculkan lagi quotes-nya.
0: Iya, apa tuh?
1: Apabila kita ingin bermimpi setinggi langit, jangan pernah berpikir untuk jatuh kepada bintang-bintang. Karena kalau kita berbicara soal angkasa luar, akan banyak benda-benda langit yang bisa kita jadikan pegangan agar sampai pada tujuan.
0: Luar biasa, keren sekali. Oke, Toronese, udah kurang lebih 1 jam kita bincang-bincang dalam Talk Soul Lentera Belajar episode 117 meraih prestasi strategi sukses pembimbingan OSN ya, atau Olimpiade Sains Nasional. Semoga pembincangan kita ini menjadi pengalaman ya. Semoga
1: membuka
0: juga
1: insight baru juga.
0: Insight baru juga untuk Estalonia semuanya mendengarkan, apalagi mungkin ada guru-guru yang baru mungkin mulai bisa jadi apa ya?
1: Map barunya.
0: Map barunya, betul, ya. Betul sekali.
1: Karena
0: ya,
1: katanya kan pengalaman itu adalah guru yang paling mahal.
2: Benar sekali.
0: Betul ya. Semoga apa yang kita dibagikan hari ini menjadi inspirasi bagi kita dan terus mencetak generasi ya untuk sekolah-sekolah ya, mencetak generasi-generasi, apalagi mengharumkan nama daerah ya. Pastinya generasi yang berprestasi, yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
1: Yes.
0: Oke.
1: Aceh Singkil maju dengan segudang prestasinya. Gitu
0: jaya,
1: ya.
0: Jaya. Oke deh. Kita pamit undur diri. Terima kasih Estalonia semua yang sudah menyimak kita ya. Lebih kurang kita mohon maaf. Estalonia semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar.
1: Yes.
0: Sampai jumpa di hari yang lain, mungkin di hari Selasa. Estalonia di Lentera Belajar episode ke-18 ya. Insya Allah bakal ada hal yang luar biasa juga, tentunya narasumbernya langsung insya Allah kalau jadi nggak ada halangan langsung Pak Kepala Dinas Pendidikan ya, Pak Samun ya, nanti bersama Ibu Dewi. Jangan lupa stay tune terus di Lentera Belajar seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu di jam yang sama ya. Dan sekilas info, mungkin tadi agak telat karena ada kendala listrik mati, ada perbaikan, jadi kita telat on airnya ya. Dan juga Lentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih sekali lagi, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779 atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kut.
1: Nyau ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh. Atau loket pelayanan maritim on the spot, Lampulo, Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot, ID, Kabupaten Aceh Timur.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, meninggalkan sholat berjamaah terancam dibakar rumahnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan sholat berjamaah adalah urusan penting yang tidak boleh disepelekan. Bahkan jumhur ulama menyatakan wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Selain itu, saking pentingnya sholat berjamaah ini, sampai-sampai banyak hadis yang mengutarakan keutamaan sholat berjamaah dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Salah satu ancaman tersebut adalah bahwa orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid tanpa uzur dikatakan layak dibakar rumahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab, thumma amura bis-salah fayu'adzana laha, thumma amura rajulan fayu'amman nas, thumma ukhalifa ila rijal fauharriqa alaihim buyutahum. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambilkan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah, kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita bisa menangkap maksud yang jelas bahwa orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah adalah orang yang melakukan kesalahan besar, sehingga tidak pantas jika kita meninggalkan sholat berjamaah dengan anggapan itu bukan perkara wajib atau beranggapan itu hanya amalan sunnah yang tidak berdampak apa-apa. Masyarakat kita sudah salah dalam menilai pengertian dari sunnah, sebagaimana yang menjadi keyakinan sunnah adalah ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal seharusnya ketika ditinggalkan maka tidak mendapatkan banyak keutamaan. Selain itu, ketika kita telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah menyepelekan ajarannya. Lagi pula, sholat berjamaah adalah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki halangan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah baru boleh ditinggalkan apabila ada beberapa sebab. Di antaranya adalah karena dalam keadaan sangat takut, seperti ketika terjadi peperangan. Maka tidak diwajibkan menghadiri sholat berjamaah jika memang membahayakan. Kemudian dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk berjalan ke masjid, atau dalam keadaan cuaca dan kondisi yang tidak memungkinkan seperti hujan yang sangat deras sehingga menyulitkan, angin yang kencang dan cuaca yang sangat dingin. Kemudian juga dalam keadaan sangat lapar, sementara makanan sudah dihidangkan, dan dalam keadaan ingin buang air, baik air besar ataupun kencing. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan." yang artinya tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbatan atau kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Kenapa dilarang solat orang yang menahan buang hajat? Karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga salat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan banyak keutamaan. Wallahu a'lam. Dilarang salat orang yang menahan buang hajat, karena ketika orang yang menahan kencing atau buang air besar, kemudian tidak segera dilaksanakan, maka hal itu bisa mengganggu konsentrasi sholat, juga berbahaya bagi kesehatan, sebagaimana penelitian dunia medis. Bisa berakibat fatal pada saluran kencing dan kandung kemih. Adapun hikmah untuk mendahulukan makan adalah agar ketika sholat, pikirannya bisa fokus dan totalitas tidak memikirkan tentang makanannya tadi. Apalagi jika dalam kondisi lapar, tentu hal ini akan sangat mengganggu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, sahabat Ibnu Umar pernah melanjutkan makan malamnya padahal sholat sudah dimulai dan beliau mendengar bacaan imam dan beliau adalah orang yang sangat kuat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pemaparan ini kita semakin termotivasi untuk selalu menjaga salat berjamaah sehingga kita terbebas dari ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Radio Extra FM Jalan Kompleks Nomor 3 Lebu Taraja Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ekstramania semuanya. Kita berjumpa lagi ya, kali ini bersama Vina di program Ekstra Nusantara, masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

Oke, teman-teman semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08 1148 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi drone dengan nyau.
0: Kiban dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanyut boleh.
0: Paka menahan man?
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

siap balige tarudung laguwati persea nang manoktor ninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bae musike.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kakak awaknya.
1: Hai, lagi ada orang nyinyau.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang ke?
1: Ya, engkut. Alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi, dah ni laju.
1: Tapi, yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bah katu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong angkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai ureng draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penertiban petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, keseruan semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 15:54 melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi ya bersama Vina di program Gado-Gado Weekend di jam 8 pagi sampai 12 siang ekstramannya. Jadi tetap setan terus 1048 bersama Vina. Oke deh, kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter, untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ojek, kakawanya.
3: Hai, lagi drone nginyo.
1: Kibang dia lah ojek. Lu ke pungkut.
3: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap lanjut wali.
1: Pakai menahan man.
3: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
1: Hoi hoi drone laju.
3: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
4: Alah, hijack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone angkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, jack. Alias gratis.
3: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung, bah didaftarkan ikut pelatihannya.
4: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya, sabi-sabi na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan, sekalian pegah laju batu ke draw ke, radio rik bak kapai urung draw ke, hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain dan kena penertiban petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33, Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo, Banda Aceh, dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

adik-adik hebat Aceh Singkil, sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

Extravaganza sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri dan tabiat orang munafik adalah malas untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa orang yang tidak sholat berjamaah di masjid disebut bagian dari orang yang memiliki sifat munafik? Karena hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Dan apabila mereka, yakni orang-orang munafik, berdiri untuk sholat mereka, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit sekali. Pendengar, ada tiga sifat dari orang munafik yang bisa kita simpulkan dari ayat tersebut. Yakni, yang pertama, riya dalam melaksanakan sholat. Yaitu, sholat karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kemudian, yang kedua, hanya sedikit mengingat Allah. Dan yang ketiga, ia malas dalam melaksanakan sholatnya. Hal ini juga dipertegas di dalam Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 54, yang berbunyi, وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. Dan mereka tidaklah mengerjakan sholat, melainkan dalam keadaan malas. Pendengar yang berbahagia, yang dimaksud mereka riya dengan sholatnya, adalah mereka tidak ikhlas dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya berpura-pura baik saja di hadapan manusia. Oleh karenanya, orang munafik secara umum tidak terlihat pada sholat isya dan sholat subuh, di mana keadaan kedua sholat tersebut masih gelap, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inna athqala salatin alal munafikina, sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemudian dalam hadis yang lain, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Walakud hamamtu an amura bis sholah fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antoliko ma'i birijalin ma'ahum hazamun min khatabin ilayya qawmin la yashhaduna as-salah fa ukhriqu alaihim buyutahum bin nar. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh, aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan salat, lalu salat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu, dan aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Pendengar, adapun orang munafik disebutkan hanya sedikit mengingat Allah. Yang dimaksud adalah dalam sholat mereka. Mereka tidaklah khusyuk. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan dalam sholat mereka. Mereka tidak menghayati sholat yang mereka lakukan. Karena kurangnya keikhlasan atau karena memang tipisnya. Sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemudian dalam hadis yang lain, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Walakud hamamtu an amura bis sholah fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antoliko ma'i birijalin ma'ahum hazamun min khatabin ilayya qawmin la yashhaduna as-salah fa ukhriqu alaihim buyutahum bin nar. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh, aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan salat, lalu salat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu, dan aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Pendengar, adapun orang munafik disebutkan hanya sedikit mengingat Allah. Yang dimaksud adalah dalam sholat mereka. Mereka tidaklah khusyuk. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan dalam

0: orang-orang kala itu. Dan aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Pendengar, adapun orang munafik disebutkan hanya sedikit mengingat Allah. Yang dimaksud adalah dalam sholat mereka. Mereka tidaklah khusyuk. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan dalam sholat mereka. Mereka tidak menghayati sholat yang mereka lakukan. Karena kurangnya keikhlasan atau karena memang tipisnya keimanan yang mereka miliki. Pendengar, berkaitan dengan ciri orang munafik yang enggan sholat berjamaah di masjid, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah di antara kami hanyalah orang-orang munafik yang munafik tulen, yang telah jelas kemunafikannya. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, "Kunna idza faqadna al-insana fi salatil isyal akhirah was-subhi asa'na bihi dhon." Jika kami tidak melihat seseorang dalam salat Isya dan salat Subuh, maka kami menjadi su'udzon atau berprasangka jelek padanya. Pendengar, kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala juga pernah mengatakan bahwa cukup disebut seseorang memiliki tanda kemunafikan jika ia adalah tetangga masjid, namun tak pernah terlihat di masjidnya. Pendengar yang budiman, itulah yang kita saksikan saat ini. Banyak pria yang lalai dari sholat berjamaah. Lebih-lebih lagi, sholat subuhnya. Ini semua disebabkan karena lemahnya iman. Ada penyakit dalam hatinya. Kurang semangat dalam melakukan ketaatan, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih mendahulukan hawa nafsu daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.

adik-adik hebat Aceh Singkil sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti lomba bertutur tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara. Tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui lomba bertutur cerita kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo, adik-adik hebat Aceh Singkil. Sudah siap menunjukkan bakat bercerita kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh siswa-siswi kelas 4 dan 5 SD sederajat untuk mengikuti Lomba Bertutur Tingkat Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026. Pendaftarannya gratis loh, tidak dipungut biaya, cukup isi biodata peserta dan lampirkan surat rekomendasi dari sekolah. Menangkan total hadiah jutaan rupiah. Juara pertama mendapatkan 4 juta rupiah. Juara kedua 3 juta rupiah. Juara ketiga 2 juta rupiah. Plus hadiah harapan serta piagam dan trofi bagi seluruh pemenang. Pendaftaran dibuka hingga 10 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk mengasah kemampuan bertutur, sekaligus mencintai budaya dan literasi. Ayo, daftarkan diri kamu sekarang juga. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tirta Nugraha di 0821-6774-9779. Atau kamu bisa kunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil di Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, tepatnya di samping Taman Makam Pahlawan Aceh Singkil. Mari tingkatkan literasi melalui Lomba Bertutur Cerita Kepahlawanan dan Legenda Rakyat Aceh.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت